rompirakini kukuhara asirwe zviro kuti nagwana kiri nenge riko mure turyo madhiviso anosine tumuna karako nombudi munara kudeisa kupitira kumbali 55 hambomwe mbali 3 ndiparupero sms kuhambomwe mbali mbali mbali 5 mukawezamo ipasi mugave nombudi deni eri kwamwe rikuna kuri mureterako amegweni Christine Simbungu.

0: Namgara gwendi ano kwa hepa nina ndi mungura. Kumazera na genye wanangenye kongo di ezi eutama ndatu zimwe ne ntatu ntane ambo ndatu ntane ntane ntane. Madiso.
1: Hello.
0: Madiso.
1: Apanya media na nakara mangangana. Parato yiruga na ipembo. Ikaere yengwe ni mosimba. Kurot fondaini. Swakopu. Vau fesindi morenduka. Wanangenye kwa zika ituan. 724279.
0: Apenye mediana karamu ngana. Papa paroko igwe na ipembo.